film ni segi aroi ba kudol da tabiri si nang loi ri hari ba film si degi AJMS nama ma di pusparani gi apun ma kunjel da dalum guru ma yumna sering ba Rahul Blue na serang bai sei.